0: pane onyonko pano
1: Messi pa ubo Yesu na maun
0: pa ubo Yesu na maun to esenya mia
1: obetimia ya opasa pasa
0: eno obeya ma bibia ye fe amawo
1: na se unishi na se u
0: oh obesiesie o
1: akura kwinu
0: eche japadi na se wenye bia
1: Yesu
0: na se ka Yesu a udie no no ate
1: oyo kupa
0: se wono oso
1: yuno wenya ngo
0: no sombo
1: somu oyo kupa ni
0: senyo tibia
1: o Jesus
0: ya chedi enya nkupo
1: kupa
0: yawa
1: Say,
0: I'm